0: sastra ini, bukan di kafe gitu ya. Berarti sekarang kan konten-konten kreator yang malahan memperkenalkan ke tempat-tempat wisata nih ya. Gitu ada di media sosial. Dan itu mungkin ya itu juga salah satu yang membantu ya Pak Jafar.
1: Benar, ini. Benar sekali.
0: Iya. Baik. Sekarang ke Pak Matias, mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk di closing statement. Menurut Pak Matias, apa yang harus ditampilkan ketika mempromosikan Papua Barat agar wisatawan ini tertarik untuk datang?
2: Baik, terima kasih Ibu. Ya, memang selama ini kami dari Pemandu Wisata atau Himpunan Pemandu Wisata Indonesia, kami sudah melakukan promosi-promosi karena sebagai pemandu wisata ya memang kami langsung berhubungan langsung dengan orang asing. Ya memang kami dari Himpunan Pramwisata Indonesia kami sudah punya media promosi yaitu website. Jadi website kami itu bisa dilihat di bisa dicari di internet www.dpdhpipapuabarat.com.
0: Oke.
2: Ya, di website itu kami menulis tentang, kami mempromosikan tentang Papua Barat. Jadi memang website kami memang mendunia.
0: Yeah.
2: Ya, jadi para wisatawan dari berbagai negara itu mereka sudah membaca tentang tulisan.
0: Okay.
2: Tentang tempat-tempat promosi yang ada di seluruh Papua Barat. Itu mereka baca langsung di, di web. Dan memang selama ini para wisatawan yang datang ke Papua Barat itu mereka dapat informasi dari situ. Akhirnya kami para pemandu wisata yang ada di Papua Barat, yang ada di beberapa kabupaten, ya wisatawan datang melalui media promosi. Dan kami memang punya media sendiri untuk bagaimana kami mempromosikan Papua Barat.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Baik. Luar biasa perbincangan kita di pagi ini. Baik, sebelum kita mengakhiri dialog pagi ini, saya ingin meminta closing statement dari kedua narasumber kita, dari Pak Jafar dulu. Pak Jafar, satu pesan untuk masyarakat Papua Barat, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi daerah sekaligus menjaga budaya dan alam kita ini?
1: Yang pertama, anugerah yang besar ini, alam yang kaya dengan manusia dan kebudayaannya yang beraneka ragam di Papua Barat ini, yang pertama adalah itu anugerah Tuhan yang besar. Kita harus syukuri itu sebagai anugerah dari Tuhan kepada kita masyarakat di Papua Barat. Yang kedua, kita harus menjaga dan menghidupkannya serta memanfaatkannya. Karena alam yang bagus, budaya yang besar, dengan menjaga saja juga tidak cukup, tapi kita harus memanfaatkan. Dengan terus memanfaatkan, dia akan memberi manfaat dan tetap hidup dan kita bisa menjaganya lebih lestari lagi. Gitu. Karena itu, untuk melakukan semua itu, untuk menjaga dan memanfaatkan sehingga dia memberikan dampak bagi sejarah kita semua, tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Kami pemerintah tidak mungkin melakukan itu sendiri, tapi memerlukan kerjasama dan sinergi dari semua stakeholder. Kami membutuhkan dukungan akademisi, membutuhkan dukungan dunia bisnis, membutuhkan masyarakat sendiri, dan juga termasuk di dalamnya NGO, komunitas-komunitas pariwisata, kemudian juga membutuhkan dukungan media dalam rangka memanfaatkan potensi yang besar ini agar bisa memberikan dampak bagi masyarakat kita di Papua Barat.
0: Iya. Selanjutnya Pak Matias.
2: Iya, terima kasih. Ya, pariwisata mempunyai potensi wisata yang sangat luar biasa. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama menjaga, melestarikan kekayaan alam pariwisata Papua Barat untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita maupun anak cucu kita mulai saat ini maupun masa-masa yang akan datang. Jadi mari kita sama-sama membantu pemerintah kita memajukan pariwisata yang ada di Provinsi Papua Barat. Pariwisata maju, masyarakat sejahtera.
0: Oke, luar biasa. Iya, baik pendengar dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita dengan kedua narasumber kita, karena pada akhirnya pariwisata bukan hanya tentang seberapa banyak wisatawan yang akan datang, tetapi kita berbicara tentang seberapa besar manfaatnya ya, dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat seberapa baik kita menjaga warisan ya. Ini kalau mau dibilang ini warisan ini ya, yang ya perlu kita jaga. Untuk Bapak Jafar WRVT Esos MM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, terima kasih Bapak sudah hadir di Studio Pro 1. Dan juga untuk Bapak Matias Rumruren, Ketua DPD HPI Papua Barat, juga yang sudah berbagi informasi dengan kita semua. Iya. Semoga nanti kita ketemu lagi di topik lainnya ya.
1: Baik.
0: Untuk kita terus gerus pariwisata, agar pariwisata di Papua Barat, khususnya di Manokwari ini terus berkembang. Ya. Baik, pendengar, saya Cornelia Mansura pamit, dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, tetap cintai Papua Barat, kenali potensi wisatanya, dan pastinya memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah bersama di Dialog Interaktif Pro 1. Selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa.
3: Demikian Dialog Interaktif hari ini. Sampai jumpa.
4: Masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekali secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
5: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
6: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi, atau informasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang godok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya halo.

0: menyampaikan persoalan-persoalan.
1: Sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
2: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral. Karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
3: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan dilanjutkan. Karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi. Jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus. Sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
4: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
2: Pimpinan DPR RI menambahkan penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional. Sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI, ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Secara umum masyarakat berharap pergantian kepemimpinan

0: kan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerjasama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan bank sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan.

0: pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan Bank Sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan pondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
3: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor.

0: Nah, 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Rudy.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kemarin aku dengar berita di radio, ternyata masih ada warga yang rumahnya belum memiliki semua listrik karena keterbatasan ekonomi.
1: Dapat info, pemerintah punya program BPBL, bantuan pasang baru listrik dari Kementerian ESDM yang 100% gratis.
0: Gratis apa gratis?
1: 100% gratis, pendaftaran gratis, pemasangan meteran gratis, bahkan juga akan diberikan instalasi lampu di 3 titik, 2 saklar serta 1 kotak kontak juga gratis. Tidak ada biaya teknisi maupun material seperti kabel dan lainnya. Bahkan masih ditambah token Rp100.000 gratis. Program ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo yang dijalankan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Tujuannya hanya satu, listrik untuk semua.
0: Betul, supaya tidak ada lagi rumah yang gelap di negeri ini ya.
1: Bagi masyarakat kurang mampu yang belum berlistrik, langsung daftar ke kepala desa, kelurahan, kecamatan ataupun dinas ESDM untuk diverifikasi. Gratis 100% dari APBN Kementerian ESDM. Jika ada indikasi pungli, hubungi kanal aduan resmi ESDM. Kontak center di nomor 136. Bantuan pasang baru listrik oleh Kementerian ESDM untuk pemerataan akses listrik di seluruh pelosok.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempat

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan

0: Radio Republik Indonesia Manokwari, dan pendengar selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog kerjasama LKBN antara hari ini 2 September 2026 dengan topik program Komcat untuk ASN pelatihan bela negara dan kepemimpinan.
1: Setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
2: Betul.
1: Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik, ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Di episode kali ini Sobat Antara, kita berbeda karena biasanya kita berada di studio, tapi kali ini kita berada di Pusat Bahasa Kodiklat AU yang menjadi salah satu dari 6 lembaga pendidikan komponen cadangan. Nah, di episode kali ini tentunya kita akan ngobrolin dong soal komponen cadangan nih, Komcat, yang kebetulan sekarang sudah bersama dengan saya nih, Mas Diki, salah satu peserta yang juga ASN dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, Kementerian PU.
1: Siap,
2: ya Mas Diki.
1: Kementerian PU, Mbak.
2: Oke, wah ini pakaiannya udah lengkap banget, sudah sangat militer ya kan Mas? Gimana, nyaman?
1: Boleh izin saya buka helm?
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Siap Mbak, saya izin buka helm dulu ya.
2: Iya. Iya Mas Diki, nanti kita juga perlu menginformasikan juga nih Mas Diki kepada Sobat Antara yang mungkin belum tahu juga nih soal komponen cadangan seperti apa. Komponen cadangan ini berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan dan juga Mabes TNI karena memang disiapkan nih untuk memperbesar dan juga memperkuat komponen utama, yaitu adalah kekuatan militer kita. Nah, kenapa sih Komcat ini menjadi penting? Karena ini tuh adalah upaya bela negara dalam menghadapi ancaman militer dan juga non-militer. Tapi ngomong-ngomong soal ini ya, ternyata memang bukan cuma urusan TNI aja loh, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia harus berpartisipasi nih di dalamnya. Nah, di 2026 ini ya Sobat Antara, Komcat kalangan ASN ini digelar dengan target 4.000 peserta. Nah, tapi untuk di gelombang pertama ini ada sekitar 1.773 ASN nih yang mengikuti Latsarmil atau latihan dasar militer selama 1,5 bulan. Nah, kita akan berbagi cerita nanti ya Mas Diki kepada Sobat Antara, karena pastinya penasaran nih kira-kira pengalaman Mas Diki selama ikut Komcat ini seperti apa gitu kan. Tapi sebelum itu saya pengen tahu dulu, Mas Diki ini di Kementerian PU sejak kapan, angkatan berapa, di divisi apa juga, mungkin boleh dicerita Mas?
1: Oh siap Mbak, terima kasih. Mungkin untuk saya sendiri, kebetulan saya dari Kementerian Pekerjaan Umum, bertugas itu sejak tahun 2020.
2: Jadi, 2020
1: betul,
2: ya?
1: Betul, 2020.
2: 6 tahun
1: sampai saat ini, betul. Nah, kemudian untuk saat ini saya bertugas di Direktorat Jenderal Cipta Karya, Mbak.
2: Di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kalau boleh tahu nih, Mas Diki usianya berapa nih? Kelahiran tahun berapa nih?
1: Untuk usia saat ini genap 30 tahun, kelahirannya 96.
2: 96 berarti kalangan milenial lah ya, kita
1: mepet
2: sama
1: Gen Z,
2: ya.
1: Pak.
2: Mepet Gen Z. Benar-benar. Karena memang syarat dari untuk ikutan Komcat ini kan usia 18 sampai 35 tahun,
1: betul,
2: ya Mas,
1: betul.
2: Ya. Nah, kita juga penasaran nih, apa sih sebenarnya yang memotivasi Mas Diki ikutan Komcat? Apakah ini memang tergerak dari hati Mas Diki yang aku mau ikutan Komcat deh, atau justru karena misalnya disuruh gitu sama atasan di Kementerian PU, gimana tuh Mas?
1: Kalau di kami kebetulan memang ya ini keinginan pribadi ya, tapi memang sebelumnya ini ada program kegiatan komponen cadangan tahun anggaran 2026 ini, memang sebelumnya ada informasi ke kami terkait dengan prosesnya seperti apa. Nah, kemudian karena memang kami ada ketertarikan untuk mengikuti kegiatan komponen cadangan, ya pada saat itu juga kami mengikuti kegiatan tersebut. Jadi pada saat itu kebetulan sebelum lebaran ada informasi, akhirnya kami daftar untuk mengikuti, kemudian mengikuti seleksi dan seterusnya sampai sekarang di pendidikan seperti itu.
2: Oke, pendidikan kan kurang lebih 1,5 bulan ya,
1: betul,
2: Mas ya, sekitar 45 hari. Tapi kita mau tahu juga dong ini proses seleksinya ini seperti apa, dari awal mungkin pendaftaran sampai akhirnya terpilih gitu kan menjadi bagian dari 1773 itu ya Mas.
1: Siap,
2: ya?
1: Siap, betul. Untuk proses seleksinya, karena ada informasi ke kami yang masukkan, kemudian kami mengikuti seleksi administrasi, mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pemberkasan untuk kelengkapan dokumen, kemudian

0: Setelah itu, setelah lulus seleksi administrasi, kami ada pemanggilan tuh untuk seleksi selanjutnya, mulai dari seleksi kesehatan, kemudian juga ada seleksi fisik dan tes
1: Selesai,
0: jasmani,
1: oke.
0: keselamataan. Nah, kemudian kami juga ada seleksi psikologi, yang
1: Seleksi
0: mana
1: psikologi
0: psikologi,
1: juga ada ya.
0: betul-betul. Jadi kalau dulu pada saat pendaftaran CPNS gitu kan, CPNS masuk PNS, itu kan ada sistem CAT. Nah, untuk kegiatan KomChat ini menggunakan sistem yang sama, kita menggunakan sistem CAT.
1: Ada sistem CAT
0: ada sistem
1: juga,
0: CAT,
1: jadi
0: betul.
1: Mirip-mirip seperti PNS,
0: PNS
1: juga
0: betul-betul
1: sebenarnya ya Mas ya, cuman di awal dari proses administrasi juga sudah tersaring,
0: sudah tersaring
1: gitu ya,
0: betul.
1: Sudah ada saringan gitu.

0: Itu sih, Mbak.
1: Jadi mungkin lebih cocoknya pada akhirnya di udara.
0: Betul.
1: Ngomong-ngomong nih Mas, soal pelatihan dari Komcatnya sendiri, sempat terbayang gak sih bahwa nanti pelatihannya wah akan seberat apa sih gitu kan, setelah kemudian sekarang terlaksana lah latihan ini, sesuai gak gitu dengan realitanya? Sesuai gak dengan bayangan Mas Diki di awal nih?
0: Kalau dari awal pada saat pendaftaran Komcat sebenarnya belum terbayang ya. Nah, sejauh apa kegiatan ini, sejauh apa pelatihannya, ya mungkin ya secara umum aja lah, terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait dengan jiwa korsa dan lain-lain, patriotisme, nasionalisme. Tapi setelah mengikuti komponen cadangan, itu kan dikasih tahu nih informasi bahwa sebenarnya tugas dan fungsi dari komponen cadangan itu seperti apa. Nah kemudian memang sudah jelas kan di peraturan perundangannya sendiri bahwa di Undang-Undang 23 tahun 2019 itu dijelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib untuk membela negara.
1: Betul.
0: Nah, jadi ya di sisi lain itu kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia ya untuk mempertahankan kedaulatan bangsa Indonesia. Pun di sini saya sebagai ASN atau pelayan publik ya sudah sepantasnya juga saya untuk melaksanakan kegiatan bela negara seperti itu.
1: Iya ya, dan memang tekad dari diri sendiri gitu ya Mas ya, dari hati juga gitu bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memang perlu sebetulnya ya untuk membela negara. Nah, tapi kalau bicara soal sukarela nih ya, karena kan kadang orang berpikir bahwa aduh kalau sukarela ya udah deh gitu ya, nunggu misalnya disuruh atau mungkin enggak, saya mau, saya punya jiwa patriotisme dan saya harus punya jiwa militansi dan akhirnya saya harus ikutan Komcat ini. Seperti apa bicara soal sukarela di sini, Mas?
0: Kalau soal sukarela, karena tadi kan sudah disampaikan bahwa saya mendapatkan informasi, kemudian atas dasar keinginan pribadi, ya saya memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini.
1: Jadi dan, tanpa suruhan
0: betul,
1: gitu ya?
0: Betul, tanpa suruhan.

0: Ada juga.
1: Kegiatan belajar mengajar.
0: Jadi siapa yang mengajar, siapa yang belajar?
1: Kalau yang mengajarnya kan kebetulan itu dari instruktur.
0: Oke.
1: Nah, instrukturnya itu kalau kami menyebutnya pelatih.
0: Oke.
1: Pelatih. Iya. Nah, pelatih itu dari teman-teman TNI Angkatan Udara. Jadi semuanya memang instruktur-instruktur handal gitu kan yang disiapkan untuk mengajar kami. Termasuk di dalamnya kan ada materi terkait dengan salah satunya tadi menembak, kemudian ada materi P3, kemudian kita juga diajari terkait dengan patroli seperti apa, seperti itu.
0: Oke, tapi saya juga pasti pengen tahu nih soal, karena kan kalau biasa kalau militer ini ada latihan taktis ya, latihan kita bertempur.
1: Betul.
0: Gitu. Itu gimana tuh kalau di sini?
1: Kalau di sini juga kami kebetulan ada ya, ada terkait dengan pelatihan taktis. Nah, itu di materinya yang materi tadi yang prosedur pimpinan pasukan. Nah, itu kan dalam setiap regu, ketika regu itu berpatroli, nah siapa yang menjadi komandan regunya, siapa yang menjadi wakil komandan regunya, nah itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing.
0: Okay.
1: Jadi pada saat patroli itu kita ada pergerakan, di mana pergerakan itu salah satunya selain untuk melakukan pengintaian, kemudian kita mengecek lokasi keamanan, kemudian kita juga mengecek area dan medan, situasi kondisi lingkungan itu seperti apa.
0: Iya, dan tentunya untuk latihan survival juga mungkin ya Mas ya?
1: Betul, betul, latihan survival.
0: Itu gimana antar tim gitu atau teman-teman sendiri gimana tuh? Keseruannya waktu lagi survival nih seperti
1: kalau
0: apa?
1: Kalau survival, kebetulan kan kemarin itu kayak langsung kita diacak regunya kan, terus karena kebetulan di sini bukan hanya dari Kementerian PU ya, ada berbagai kementerian. Ya kita juga lebih banyak mendapatkan teman dari kementerian lain. Pertama itu kayak dari Kemendag, kemudian dari Komdigi dan lain-lain. Nah, ya pada saat kita survival, kita kan dikasih tenda, dikasih apa ponco, ponco, kemudian dikasih alat untuk membuat tenda, ya kita membuat tenda,
0: bikin tenda bareng-bareng gitu ya.
1: Kemudian kita kan ada perlengkapan makan tuh, ada perlengkapan makan, kemudian kita juga dikasih kompor, parafin dan lain-lain. Ya kita menyiapkan dari mulai proses,
0: dari mulai nyari
1: makanannya,
0: sumber makanannya, betul, sampai masaknya sendiri gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal latihan tempur, kemudian tadi ada konsep taktis yang mungkin kita juga agak sulit nih untuk menerkanya, dan pasti bayangan di Sobat Antara juga pasti, wah ini seru sekaligus menegangkan juga. Karena kan mungkin bagi orang yang tidak biasa ya Mas ya, ini pasti akan menjadi satu kesulitan sendiri. Tapi kalau dari cerita atau pengalamannya Mas Diki ini kan, kalau kita bandingkan gitu ya dengan Mas Diki berkantor di Kementerian PU, mungkin hanya di balik meja saja misalnya, dengan penuh kenyamanan itu, kok tiba-tiba misalnya harus ke sini, harus dikirim ke sini, apa yang Mas Diki bisa dapatkan? Apakah mungkin perubahan mental yang Mas Diki miliki sekarang jadi lebih berbeda atau seperti apa tuh Mas?
1: Yang saya dapatkan di sini itu yang paling banyak gitu lah ya, terkait dengan rasa percaya diri.
0: Percaya diri, percaya penting diri. Banget sih,
1: betul,
0: itu Mas,
1: betul.
0: Penting banget.
1: Betul, kemudian disiplin, karena kan kita harus senantiasa mengikuti ritme kegiatan yang range-nya sangat padat gitu lah. Yang dulu istilahnya kita di kantor itu yang cuman pagi masuk misalkan jam 7:30 terus pulang kantor jam 4, tapi di sini kan untuk kegiatan pagi dimulai dari jam 4, selesainya itu sampai jam 9 malam. Jadi memang ritmenya panjang seperti itu.
0: Oke, tapi berarti ada persiapan fisik dan juga mental dong sebelum Mas Diki akhirnya memutuskan gitu kan untuk ikut Komcat. Seperti itu enggak? Mas Diki sempat latihan dulu enggak di rumah untuk persiapan mental, terutama karena kan ini berbeda nih dengan kehidupan kita sehari-hari ya?
1: Betul. Kalau persiapan fisik, karena kebetulan saya pelari Mbak,
0: jadi
1: dijalani gitu
0: ya,
1: kan.
0: Iya betul. Kekuatan ototnya udah gak usah diragukan gitu lah ya.
1: Gitu. Kalau mental ya, pertama kan mental, karena istilahnya kehidupan sipil sama kehidupan militer berbeda ya. Yang pastinya itu yang perlu kita bangun lebih awal seperti itu. Dimulai dari kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kemudian ya sikap-sikap dan gaya

0: dengan materi snapling, kemudian mountaineering.
1: Oh,
0: jadi
1: wow.
0: Kita naik panjat,
1: iya.
0: Kemudian dia di kan ada tali itu biasanya kan.
1: Iya,
0: Nah, kita langsung meluncur dari atas di tali seperti
1: Wah,
0: itu.
1: Wah, seru sih, seru banget sih, kayak pengen ikutan deh. Tapi saya jadi penasaran nih, kalau misalnya lagi latihan kayak gitu, bawa perlengkapan apa aja sih Mas sebenarnya?
0: Kalau untuk perlengkapan kita biasa hari-hari itu bawa ini enggak? Bawa tas.
1: Wah, tas sebesar
0: ini
1: dengan perlengkapan yang lengkap banget pasti.
0: Betul, betul.
1: Ini harus dibawa setiap hari kalau lagi ke lapangan gitu.
0: Betul, dibawa.
1: Wah, saya penasaran isinya ada apa aja, Mas?
0: Kalau isinya ini cukup banyak, Mbak. Kebetulan ada ini ada matras.
1: Oke, ini matras. Matras berarti fungsinya untuk?
0: Fungsinya kan kita ada kegiatan mendirikan tenda ya. Mm-hmm. Jadi memang nanti pada saat mendirikan tenda
1: alas
0: digelar
1: tidur,
0: untuk alas tidur
1: gitu ya. Oke, oke. Terus ada apa lagi,
0: Terus,
1: Mas?
0: Terus saya cek lagi, Mbak. Ini ada.
1: Pasti banyak banget. Itu seberat apa sih? Penasaran saya. Berapa
0: ini
1: kilo kira-kira?
0: Sekitar 10 kilo lah.
1: 10 kilo.
0: Betul, betul.
1: Perempuan laki sama?
0: Perempuan laki-laki sama semua.
1: Wow.
0: Ini ada.
1: Ini untuk?
0: Ransel serbu.
1: Oh, ini untuk ransel serbu.
0: Serbu, betul. Untuk
1: berarti itu nanti akan diisi, kompartemennya akan diisi-isi
0: betul,
1: dengan
0: betul.
1: Senjata gitu.
0: Senjata termasuk ya perlengkapan pada saat kegiatan lapangan sebenarnya.
1: Oke, lanjut Mas. Ada apa lagi?
0: Lanjut.
1: Mungkin boleh diperlihatkan di bagian tengah sini Mas, biar Sobat Antara bisa lihat.
0: Kita ada, oke. Kalau ini kan hijau, tapi kalau kita buka. Sebentar, ini agak talinya.
1: Oke.
0: Kita ada
1: ini, oh ini saya tebak adalah alat apa tuh Mas, P3K, alat makan. Menarik. Oh, ini jangan-jangan yang
0: ini,
1: buat dimasak.
0: Betul, karena kita masak sendiri makanya ini sudah hitam.
1: agak gosong ya Mas.
0: Siap.
1: Ya, oh itu ininya dong, ransumnya.
0: Kalau ini kebetulan ini ada kompor.
1: Oh, itu
0: kompor.
1: Okay. Nah,
0: kemudian ini ada parafin.
1: Dan semua anggota wajib membawa ini semua.
0: Semua anggota wajib membawa.
1: Oke, okay. Padahal kan maksudnya kalau kompor mungkin kita bisa

0: keren banget latihannya di Komcat ini. Tapi yang mungkin Sobat Antara juga penasaran dari pengalaman Mas Diki ya, menempuh ataupun juga digembleng nih dengan berbagai pelatihan militer, entah itu konsep taktisnya. Ini ada perubahan cara pandang Mas Diki nggak terhadap sosok tentara, terhadap sosok TNI gitu?
1: Kalau perubahan cara pandang tentunya ada. Tentunya ada. Bahwa selama kita di sipil kan kita melihat bahwa tentara itu kayak oh serem gitu kan.
0: Yep.
1: Taunya ternyata di dalam ya justru lebih humanis. Lebih humanis karena pertama di dalam pelaksanaan kegiatan ini, yang pertama kan kita ada didikan khususnya terkait dengan jiwa korsa.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, di mana jiwa korsa itu kan di sini kita pertama berbeda ras kan, berbeda suku.
0: Yep.
1: Ada suku Sunda, suku Jawa, kemudian ada Timur, kemudian juga agama kan ada yang agama Kristen, agama Islam,
0: lain-lain gitu. Kita multi etnis, multi agama betul. Gitu kan.
1: Nah, di sini tuh kita diajarkan terkait dengan bagaimana sih sikap bertoleransi dengan agama lain. Kemudian kita bagaimana sih sikap cara mengakomodasi untuk teman-teman lain, misalkan mau beribadah, misalkan yang agama Islam mau beribadah di masjid, terus teman yang Kristennya, kan kita ada perlengkapan senjata ya. Nah, teman yang Kristen
0: jaga
1: senjata seperti itu. Makanya kan ya istilahnya yang satu sakit ya semuanya sakit,
0: kan?
1: Yang satu bahagia semuanya bahagia seperti itu.
0: Harmonis sekali
1: betul,
0: sih Mas.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya setelah Mas mencoba nih akhirnya terjun begitu ya di dunia militer walaupun mungkin hanya sementara, hanya sekitar 1,5 bulan. Pernah gak sih sebetulnya waktu kecil Masnya ini ada cita-cita misalnya jadi tentara? Atau mungkin background keluarga deh, ada gak sosok tentara di keluarga?
1: Kalau background gak ada, jujur Mbak. Dan kalau soal cita-cita juga gak kebayang sama sekali Mbak untuk menjadi tentara, seperti itu. Makanya kan sebelum saya masuk sini, pandangan saya terhadap tentara, oh menakutkan gitu kan. Tapi ternyata kesini, ternyata mereka ya justru lebih humanis, lebih humble. Kemudian ternyata kita juga diajarkan bagaimana cara menjadi sosok seorang yang bisa menjadi pimpinan dalam setiap keadaan gitu kan. Karena di dalam kegiatan ini tuh kan ada yang namanya Danyon tadi kan, sudah saya sebutkan kan. Ya Danyon kan membawahi kompi-kompinya. Nah, Danyon kan mengatur nih semua. Nah, kemudian di kompi juga si Dankinya ini mengatur perplotannya seperti apa. Ya di sini kita juga diajarkan bagaimana cara kita berkoordinasi.
0: Betul.
1: Dari misalkan dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan satuan itu seperti apa. Ya termasuk nanti mungkin kita di Kementerian Lembaga pun kan kita tidak jauh dari yang namanya koordinasi, kemudian tidak jauh dari yang namanya komunikasi.
0: Betul.
1: Nah, di sini tuh kita banyak diajarkan terkait dengan hal seperti itu. Jadi bagaimana cara membangun suatu koordinasi yang efektif? Bagaimana cara membuat sebuah komunikasi yang efektif dan efisien itu seperti apa? Seperti itu.
0: Dan menurut saya juga ini menjadi satu kegiatan yang pada akhirnya nanti at the end bakal merasa membanggakan juga gak sih, karena sudah melalui masa-masa yang seperti ini gitu ya.
1: Betul,
0: Mas ya.
1: Betul.
0: Mas Diki sendiri nih sebenarnya saya pengen tanya dua hal ini. Mungkin ada rasa penyesalan. Penyesalan yang pertama adalah nyesel nih bahwa baru tahu di usia segini ternyata kita baru terjun ke kegiatan yang seperti ini dan impact-nya sangat powerful gitu kan pastinya di masa yang akan datang. Atau justru ada penyesalan bahwa aduh kapok nih gue gitu ikutan kegiatan kayak gini. Mas Diki lebih cenderung ke yang mana nih?
1: Kalau saya sih jujur saya menyesal karena saya gak tahu informasi ini dari awal.
0: Betul. Menarik.
1: Karena baru tahunya kan setelah ada informasi dari kepegawaian di kami, ada informasi ada kegiatan komponen cadangan, terus pas lihat apa namanya kayak juknisnya, oh kayaknya menarik nih buat saya. Kenapa nggak dari dulu gitu ada kegiatan seperti ini?
0: Iya.
1: Padahal kan sebenarnya kegiatannya kan sudah berlangsung lama ya. Tapi
0: dari 2021,
1: ya, betul, dari
0: 2021 gitu ya kan. Tapi Mas Diki juga baru bisa bergabung di 2026 ini. Nah kalau gitu skill apa nih Mas yang mungkin menurut Mas Diki itu menjadi skill yang sangat penting dan pada akhirnya ini setelah saya keluar dari Komcat ini saya akan implementasikan deh skill itu karena menurut saya ini sangat impactful juga

0: satunya adalah ya prioritas dalam mengikuti setiap kegiatan maupun apa istilahnya program yang ada di kementerian ataupun lembaga seperti itu sih Mbak.
1: Dan mungkin harapannya ketika misalnya Mas Diki sudah selesai di Komcat, nanti akan ada impact yang terasa juga di kementerian lembaga, salah satunya adalah tugas Mas Diki nih sebagai ASN untuk bagaimana memberikan pelayanan publik gitu. Betul. Ya, seoptimal mungkin, dan pastinya juga ada jiwa militansi, kedisiplinan, tadi percaya diri, dan juga ada hal-hal yang sangat positif yang bisa ditularkan gitu ya ke teman-teman Mas Diki, betul ya?
0: Betul Mbak.
1: Iya, oke. Okay. Thank you so much Mas Diki untuk ngobrol-ngobrolnya. Ini cerita yang menurut saya sangat mendalam banget, dan yang pastinya bikin saya jadi tertarik nih Mas ikutan, padahal saya cewek loh, tapi memang banyak juga ya.
0: Banyak juga cewek Mbak, makanya boleh ikut Mbak nanti di gelombang kedua Mbak.
1: Dan Sobat Antara juga yang mau ikutan boleh banget tuh, terutama buat Anda yang ASN ya kan, karena ini dibuka untuk usia 18-35 tahun. Betul. Dan ini juga di 2026 baru di gelombang pertama, jadi masih ada sekitar berapa ribu lagi nih yang masih bisa ikutan ya Mas ya. Terima kasih banyak Mas Vicky sekali lagi, terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Kita tentunya masih akan mengundang sosok-sosok inspirational lainnya yang tentunya hanya ada di podcast Close Up. Dan Anda juga bisa menyaksikan ya podcast kami menarik lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Sampai jumpa.

Pendengar dimanapun berada, demikian telah kita ikuti bersama dialog kerjasama LKBN Antara. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga sudah mendengar.

Teman Pro 2, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Artinya apa? Kamu berharga, brosis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hartiknas 2026, time to rise, no more silence.

0: Baik, selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini ya. Salam hangat untuk semuanya dan salam jumpa kembali di edisi ya di edisi Rabu ya, Rabu 2 September 2026 ya. Kami ucapkan selamat siang untuk pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini ya, di setiap aktivitas yang Anda lakukan. Kiranya semua aktivitas yang Anda kerjakan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan semua dapat terselesaikan dengan baik ya, pastinya. Ya, sukses terus untuk setiap aktivitas-aktivitasnya di siang hari ini. Kembali kami hadir dari Merdeka 68 ke ruang dengar Anda di siang hari ini dalam acara Halo RRI.
1: Ikuti Halo RRI, Halo RRI, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda.

Baik, selamat siang pendengar. Di kesempatan siang hari ini kembali kami hadir dari Merdeka 68 ya, menemani suasana siang hari Anda di pukul 11 lebih 05 menit waktu Indonesia Timur dalam acara Halo RRI. Pastinya seperti biasa ya, untuk Anda yang ingin menyampaikan setiap komentar-komentar Anda, setiap keluhan-keluhan Anda ya, terkait dengan permasalahan-permasalahannya yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, Anda dapat langsung mengirimkan setiap komentar dan tanggapan Anda di 0823 1176 1145. Pastinya setiap tanggapan-tanggapan Anda ya, dan setiap komentar yang Anda sampaikan di kesempatan siang hari ini dalam acara Halo RRI akan kami tampung, dan nantinya akan kami hadirkan narasumber-narasumber terkait untuk menjawab setiap komentar-komentar yang Anda sampaikan. Ya, langsung saja di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145 untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, menyampaikan setiap komentar dan keluhan-keluhan Anda terkait permasalahan yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

terkait untuk menjawab setiap keluhan-keluhan yang Anda sampaikan. Iya, 0823 1176 1145 line WhatsApp kami untuk Anda yang ingin bergabung ya di kesempatan siang hari ini.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Baik, selamat siang sudah mendengar di manapun Anda berada di siang hari ini ya. Kebersamaan kita di acara Halo RRI mengantarkan kita di pukul 11 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur ya. Saya cukupkan kebersamaan kita di siang hari ini dan selamat siang untuk Anda di manapun Anda berada. Selamat melakukan aktivitas siang hari dan salam sehat, sukses selalu untuk setiap aktivitasnya.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali. Dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya

0: buatan Mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh Tim.
2: Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, bekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pendengar RRI, petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah Thea Frodin dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game 7 match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
0: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
3: She played really well today and
0: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
3: Looking forward for the next one.
0: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Aryna Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
4: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
0: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nishez Basaferedi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva, Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez, dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PPPBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwah. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Penyintas sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di 3, 2, 1. Boleh sambil diperlihatkan bolanya, can you show the ball?
2: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Percakapan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
3: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada. Dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin agar Liga Indonesia semakin
2: maju. Sementara itu pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
4: It's a second game for us.
5: Ini akan menjadi pertandingan
4: for PSM
5: first. And
4: once we get with PSM, then we will prepare for
5: Persija.
4: Special game like every year.
5: Let's
4: find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isern Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niara Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this preseason. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this preseason.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Wong Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak di catur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Di catur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Confit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi elo ratingnya sudah tinggi sekali. Itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang di Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen Catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita, seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya, catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati, dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi

0: serius pakai jaket bekas. Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan, bro. Awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Mm. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
0: Bener. Jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
1: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Wah.
0: Aduh, siapa lagi sih?

Pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa

0: yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
2: Benar, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali, dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting.

0: ya. Tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

terakhir, kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains,

0: Bu, soto ayamnya nggak satu mangkok lagi ya.
1: Siang, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak lagi nih sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun.

Baik, selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini. Salam hangat dari Merdeka 68 dan saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Dinamika Nusantara 2 selengkapnya bersama saya Agung Sarongalo. Kejaksaan Tinggi Papua Barat melaksanakan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan atau TMP Trikora Sangking Manokwari Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Upacara dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Iputu Gede Astawa SHMH selaku Inspektur Upacara dan diikuti jajaran pejabat utama Kejati Papua Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, pegawai Kejati Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari serta anggota Ikatan Adiyaksa Dharma Karini atau IAD Wilayah Papua Barat dan IAD Daerah Manokwari. Rangkaian ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan dan mengheningkan cipta

0: menunggu kapal. Ya. Harapan dari semua penyaluran ini agar bisa tepat sasaran. Ini yang penerima itu desil 1 sampai desil 4. Kita menggunakan data tunggal yaitu data SEN dari Kementerian Sosial. PBP-nya untuk penyaluran kali ini juga agak ada penurunan, kecuali yang di Manokwari. Kabupaten Manokwari ada tambahan 9 PBP, sisanya ada melakukan terjadi penurunan dibanding alokasi Februari dan Maret. Dan semoga bantuan pangan ini bisa tepat sasaran, dalam arti yang ada nama di dalam itu semua bisa menerima sesuai PBP, by name by address-nya ditentukan oleh Kementerian Sosial.
1: Bulog Manokwari menghimbau masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti informasi dan jadwal penyaluran yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak penyalur. Masyarakat juga diharapkan segera melapor apabila terdapat kendala dalam proses penerimaan bantuan. Penyaluran BAPANG 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Fraksi Partai Golkar DPR Papua Barat mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memperluas basis pendapatan asli daerah atau PAD. Hal tersebut disampaikan fraksi Golkar melalui Erwin Bedu Nawawi dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa persidangan 2 tahun 2026. Dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Golkar menilai transfer dari pemerintah pusat masih menjadi salah satu sumber penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Namun, ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer pusat menunjukkan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan fiskal Papua Barat. Erwin mengatakan persoalan PAD tidak semata-mata berkaitan dengan belum tercapainya target penerima. Bahkan, apabila seluruh target APBD dapat direalisasikan, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Menurutnya, Papua Barat memiliki berbagai potensi

0: Levana serta optimalisasi penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD, kata Erwin, harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur, regulasi, kelembagaan, serta kualitas sumber daya manusia pada OPD penghasil pendapatan.
1: Peningkatan PAD harus ditopang penguatan infrastruktur, regulasi, kelembagaan, dan SDM pada OPD penghasil pendapatan. Salah satu contoh yang perlu kita apresiasi adalah Dinas Kelautan Perikanan yang mampu meningkatkan dari sekitar 200 juta per tahun menjadi 700 juta dalam 9 bulan. Capaian ini menunjukkan masih besarnya potensi sektor perikanan, termasuk ruang memenuhi kebutuhan pasokan ikan untuk konsumsi industri. Namun potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan cold storage, public gas, dan air gas freezer. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur rantai dingin, memastikan penempatan pegawai definitif pada UPTD sesuai Perbuk nomor 8 tahun 2006.
0: Fraksi Golkar turut mengapresiasi kinerja seluruh OPD yang dinilai mampu meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya, Dinas Kelautan dan Perikanan yang berhasil meningkatkan pendapatan dari sekitar 200 juta per tahun menjadi sekitar 700 juta hanya dalam kurun waktu 9 bulan. Fraksi Golkar berharap capaian tersebut dapat menjadi contoh bagi OPD lainnya untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara terukur tanpa mengabaikan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
2: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

hidup. Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Herina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu gak makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita,

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan petang sore hari ini. Kami cukupkan sejenak rangkaian lagu-lagu bernuansa islami. Pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Thank you.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Baik, sudah mendengar dan secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, di kesempatan petang sore hari ini. Dan selanjutnya kami temani Anda di pukul 18 lebih 16.

Kaum muslimin wal muslimat, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami masih kami hadirkan untuk Anda lepas dari azan maghrib yang sudah dikumandangkan dari Merdeka 68 Manokwari. Kami yang bertugas menemani Anda di lintas Manokwari malam, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, kami ucapkan selamat malam, selamat bergabung dengan kami juga bagi Anda. Pendengar setia program 1 di manapun Anda sedang bersama dengan kami di Pro 1 saat ini.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah hadir menemani Anda. Selanjutnya pendengar, kita menjelang saat penyampaian warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan warta berita daerah selengkapnya bersama saya Yukbet Kubiari. Saudara, Kejaksaan Tim Papua Barat melaksanakan upacara ziarah di Taman Makam Pahlawan Tempe Trikora Sanggeng Manokwari pada Selasa 1 September 2026. Kegiatan tersebut dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Upacara dipimpin Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat I. Putu Gede Astawa SH MH selaku Inspektur Upacara dan diikuti jajaran Pejabat Utama Kejati Papua Barat, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Pegawai Kejati Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari, serta anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini IAD Wilayah Papua Barat dan IAD Daerah Manokwari. Rangkaian ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, mengheningkan cipta. Kegiatan dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga pada tugu makam pahlawan serta tabur bunga di pusara para pahlawan. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat mengatakan, ziarah makam pahlawan tidak sekedar menjadi rangkaian peringatan hari lahir kejaksaan, tetapi juga menjadi momentum bagi insan adiaksa untuk merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Selain itu, ia menegaskan semangat perjuangan para pahlawan diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran kejaksaan untuk terus menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Upacara ziarah tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang puncaknya diperingati pada Rabu 2 September 2026 di hari ini. Bulog Manokwari, pastikan penyaluran bahan pangan Bapang 2026 tepat sasaran. Perum Bulog Manokwari akan terus mendukung bantuan pangan tahun 2026 kepada masyarakat penerima manfaat di wilayah Papua Barat. Kepala Perum Bulog Manokwari, Seika Irawati, menjelaskan penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap sesuai dengan data penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah. Bantuan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga daya beli di tengah kebutuhan pokok yang terus meningkat. Bulog Manokwari juga menghimbau masyarakat penerima manfaat untuk mengikuti informasi dan jadwal penyaluran yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun pihak penyalur. Masyarakat juga diharapkan segera melapor apabila terdapat kendala dalam proses penerimaan bantuan. Penyaluran Bapang 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Fraksi Golkar DPR Papua Barat mendorong pemerintah Provinsi Papua Barat memperkuat kemandirian fiskal daerah dengan memperluas basis pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut disampaikan fraksi Golkar menurut melalui Erwin Bedu Nawawi dalam rapat paripurna DPR Papua Barat masa persidangan 2 tahun 2026 dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Fraksi Golkar menilai transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu sumber penting dalam pembiayaan pembangunan daerah. Namun ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer pusat menunjukkan perlunya strategi jangka panjang untuk memperkuat kemampuan fiskal Papua Barat. Erin mengatakan persoalan PAD tidak semata-mata berkaitan dengan belum tercapainya target penerimaan. Bahkan apabila seluruh target PAD dapat direalisasikan, kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif kecil. Menurutnya, Papua Barat memiliki berbagai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Potensi tersebut antara lain sektor pertambangan dan kegiatan turunannya yang perlu diarahkan pada pencetan nilai tambah melalui hilirisasi.
2: Fraksi Golkar memahami pentingnya transfer pemerintah pusat bagi pembiayaan daerah. Namun ketergantungan yang masih tinggi menunjukkan perlunya penguatan kemandirian fiskal Papua Barat. Persoalan bukan semata-mata PAD belum mencapai target. Bahkan apabila target PAD tercapai secara keseluruhan, kontribusinya terhadap keseluruhan pendapatan daerah tetap relatif kecil. Karena itu yang dibutuhkan adalah perluasan basis PAD secara struktural, bukan hanya meningkatkan pungutan dari sumber yang sudah ada. Potensi ekonomi daerah termasuk sektor pertambangan dan kegiatan turunannya perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah melalui hilirisasi, pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui OPD yang relevan, serta optimalisasi penerimaan yang menjadi kewenangan daerah.
1: Fraksi Golkar juga mendorong pengembangan kegiatan ekonomi produktif melalui organisasi perangkat daerah OPD yang relevan serta optimalisasi penerimaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD, kata Erwin, harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur, regulasi, kelembagaan, serta kualitas sumber daya manusia pada OPD penghasil pendapatan.
2: Peningkatan PAD harus ditopang penguatan infrastruktur, regulasi, kelembagaan, dan SDM pada OPD penghasil pendapatan. Salah satu contoh yang patut kita apresiasi adalah Dinas Kelautan Perikanan yang mampu meningkatkan dari sekitar 200 juta per tahun menjadi 700 juta dalam 9 bulan. Capaian ini menunjukkan masih besarnya potensi sektor perikanan, termasuk peluang memenuhi kebutuhan pasokan ikan untuk konsumsi industri. Namun potensi tersebut belum optimal karena keterbatasan cold storage, pabrik es, dan air blast freezer. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur rantai dingin, memastikan penempatan pegawai definitif pada UPTD sesuai Pergub nomor 8 tahun 2026.
1: Fraksi Golkar turut mengapresiasi kinerja sejumlah OPD yang dinilai mampu meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya Dinas Kelautan dan Perikanan yang berhasil meningkatkan pendapatan dari sekitar 200 juta rupiah per tahun menjadi 700 juta rupiah hanya dalam kurun waktu 9 bulan. Fraksi Golkar berharap capaian tersebut dapat menjadi contoh bagi OPD lain untuk terus menggali dan mengoptimalkan potensi penerimaan daerah secara terukur tanpa mengabaikan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Beralih ke informasi lain, Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari terus melakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Manokwari. Selain meningkatkan pengaturan dan patroli, kepolisian juga memetakan sejumlah faktor yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Manokwari, AKP Mauladi Prawira Husin, mengatakan kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, terutama karena sejumlah ruas jalan juga dilalui kendaraan berukuran besar. Menurut Mauladi, kondisi jalan yang relatif sempit menjadi tantangan tersendiri bagi pengguna jalan, khususnya ketika kendaraan besar seperti kontainer melintas di ruas yang sama. Ia menyebut beberapa titik jalan menjadi lokasi yang cukup sering terjadi kecelakaan. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar keselamatan pengguna jalan dapat lebih terjamin. Di sisi lain, faktor perilaku pengendara juga menjadi perhatian utama. Mauladi mengatakan masih ditemukan kecelakaan yang berkaitan dengan pengaruh minuman keras maupun kelalaian pengendara. Selain berkendara dalam kondisi mabuk, penggunaan telepon seluler ketika mengemudi juga dinilai sangat berbahaya. Pengendara yang tidak fokus terhadap kondisi jalan berpotensi terlambat mengantisipasi keberadaan pengguna jalan lain. Untuk mengurangi potensi kecelakaan, Satlantas Polresta Manokwari rutin melakukan pengaturan lalu lintas pagi dan sore hari. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan disiplin masyarakat terutama berkendara. Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan dinas perhubungan terkait kondisi sejumlah lampu lalu lintas yang masih membingungkan pengguna jalan. Menurut Mauladi, salah satu contohnya yang berada di kawasan depan BCA menuju arah Bandara Rendani, pengaturan lampu lalu lintas di kawasan tersebut dinilai perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan kebingungan bagi pengendara.
3: Kita juga tidak kalahnya mewanti-wanti masyarakat tetap menggunakan perlengkapan berkendara. Yang paling penting adalah Yang paling fatal tuh helm. Apa helm tuh meskipun barang-barang nggak penting lah menurut masyarakat, tapi helm tuh bisa menyelamatkan kita. Dan mungkin kita menghimbau masyarakat kalau memang mengonsumsi minuman keras,

0: terkait hasil otopsi presenter TVRI Papua Barat tersebut. Permintaan ini disampaikan setelah perkara yang sebelumnya berada pada tahap penyelidikan kini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Koordinator Tim Kuasa Hukum Christian Yanuarinus mengatakan peningkatan status perkara menjadi penyidik merupakan proses penting dalam mengungkap kasus tersebut. Ia mengapresiasi kerja jajaran kepolisian yang selama kurang lebih 2 bulan melakukan penyelidikan. Menurutnya, keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan menunjukkan penyidik telah menemukan indikasi tindak pidana berdasarkan sejumlah bukti yang dikumpulkan. Ia menjelaskan proses otopsi terhadap jenazah Suryanto Idurwai sebelumnya telah dilakukan atas persetujuan keluarga. Sejumlah sampel jaringan tubuh yang juga telah dibawa untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri. Kini, pihaknya menunggu keterangan ahli forensik melakukan otopsi untuk memberikan kesimpulan terhadap seluruh hasil pemeriksaan tersebut. Menurut Warinusi, kesimpulan ahli forensik nantinya menjadi salah satu bagian penting bagi penyidik untuk menentukan konstruksi perkara, termasuk mendalami apakah kematian Suryanto berkaitan dengan pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, maupun kemungkinan adanya unsur perencanaan. Di sisi lain, keluarga Suryanto disebut masih menunggu penjelasan resmi mengenai hasil otopsi. Warinusi mengatakan, sebelumnya pihak kepolisian telah menyampaikan kepada keluarga dan tim kuasa hukum bahwa akan ada pertemuan lanjutan untuk menjelaskan hasil pemeriksaan tersebut. Karena itu keluarga kini minta janji tersebut segera direalisasi.
1: Kita menghormati prosedur yang sudah dilakukan dan kita terus mengkawal. Semua itu dijalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2005 tentang KUHP kan. Keluarga memang ya mereka menginginkan secepatnya untuk diketahui. Tetapi hasil sekali lagi perlu diingat bahwa materi visum, otopsi dan juga uji forensik itu hanya sebenarnya kalau dalam KUHP itu kan hanya milik polisi sebagai penyidik. Nah, itu tidak bisa dibuka kemana-mana. Tapi mungkin kesimpulannya bisa dijelaskan di sana. Itu ya mungkin perlu karena Kapolda pernah memberikan janji kepada keluarga bersama dengan tim kuasa hukum pada waktu kita bertemu di pertengahan Agustus ini. Kita ada pernah bertemu di ruang pertemuannya Kapolda kerjanya, dan Kapolda mengatakan bahwa nanti hari ini kita ketemu untuk menjelaskan visum. Ada dijelaskan visum, kemudian nanti akan ada kumpul lagi untuk mendengar penjelasan mengenai hasil otopsi. Nah itu yang keluarga sekarang menagi. Apa itu harus segera diumumkan atau disampaikan kepada keluarga.
0: Terkait perkembangan pemeriksaan saksi, Warinusi menyebut pihaknya sebelumnya memperoleh informasi melalui SP2 HP bahwa sebanyak 12 orang telah diperiksa sebagai saksi. Namun dalam perkembangan terbaru yang disampaikan kepolisian, jumlah saksi yang telah diperiksa disebut mencapai 23 orang. Yang mengaku tim kuasa hukum belum mengetahui secara rinci identitas seluruh saksi yang telah diperiksa. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Untuk itu, tim kuasa hukum kini menunggu SP2 HP terbaru sebagai bentuk pemberitahuan resmi mengenai perkembangan perkara. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI Manokwari.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam Pancasila, Rahayu, salam Bhinneka Tunggal Ika, dan selamat siang untuk kita semua. Saya Hermusindo SIPMH Bupati Manokwari mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Manokwari. Semoga ajang ini semakin mempererat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, melahirkan talenta-talenta musik terbaik, serta menjadi wadah positif bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi.

Pendengar, usai penyampaian warta berita daerah malam ini, terima kasih untuk tetap dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, secara khusus bagi umat Buddha. Malam ini juga kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha, dan juga dirangkaikan dengan beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Buddha dari Merdeka 68 Manokwari, mengisi dalam mimbar agama Buddha.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Radmiatun SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang, natang ducaritang care, dhamma cari sukang seti, asming loke paramica. Jalankanlah praktek hidup yang benar dan janganlah lalai. Barang siapa yang hidup sesuai dengan dharma akan hidup bahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Dharma pada Sair 169. Pendengar RRI yang budiman, tahun 2024 merupakan tahun toleransi. Berbagai kegiatan penguatan moderasi beragama dan program kerukunan digelar di seluruh Indonesia untuk meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan beragama.

Tujuannya agar tercipta kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang toleran, rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan. Sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan. Memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia atau Lokapala.

merdeka. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi terhadap semua aliran dan paham agama yang ada.

pendengar RRI dimanapun juga berada, pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu

Baik pendengar dan secara khusus umat Buddha, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Buddha sudah hadir untuk mengisi kebersamaan kami dengan Anda di program Nuansa malam ini dengan Anda dari Merdeka 68 Manokwari Jabatra, dari Merdeka 68, dan untuk semua yang ada di Manokwari, mari sama-sama tetap kita menciptakan Manokwari yang damai, Manokwari yang aman untuk semua kita, terutama di nuansa malam ini ya, di tengah aktivitas Anda yang keluar juga melakukan aktivitas Anda, perhatikan juga kondisi kenyamanan di tempat di mana Anda melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas Anda malam ini. Teman-teman pilihan dari Merdeka 68 juga saya hadirkan di ruang dengar Anda, dan sebagian dari lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani nuansa kebersamaan malam ini adalah lagu-lagu yang nanti juga akan dilombakan dalam ajang pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Jadi secara khusus mungkin adik-adik tercinta, putra-putri Anda yang sementara juga dengarkan siaran Pro 1 di rumah ya, malam ini juga ada beberapa lagu yang saya hadirkan untuk semua kita pendengar ya, dimanapun, adalah lagu-lagu yang nanti dibawakan dalam ajang Bintang Radio 2026 secara khusus yang sudah mempercayakan putra putri Anda untuk boleh ikut dalam ajang Bintang Radio 2026 ya. Misalnya Jabatra dari Merdeka 68 juga untuk semua Anda di nuansa malam ini yang kerja malam, dimanapun Anda sementara dengarkan program-program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari, juga terhibur dengan lagu-lagu yang kami pilihkan untuk menemani nuansa kebersamaan dengan Anda di program siaran malam ini dari Program 1 RRI Manokwari.

teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio. Satu.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki tiga program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan rekor Bu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan Pak, Ibu, kita ada tiga program di Kementerian Perdagangan. Nah ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
0: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting dari menghadapi disrupsi. Kartu kredit korpo yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
0: Adapun Trade Corpio diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpio juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombing.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa sih pegang handphone gitu ya, studio gambar, jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial.

0: dan masyarakat publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sinumbi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku Jaksa Penuntut Umum dalam pembacaan jawaban Jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
2: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada di
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin Haskori mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
4: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian risiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB, mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB, rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash collateral saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%, menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
3: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
5: Itu kan dugaannya dia. Iya. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan, pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ? Itu pertemuan loh. Enggak ada pemberian duit. Enggak ada sama sekali.
3: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
6: Kupang Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
7: kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
8: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
7: Jangan salah.

0: lengkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
2: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita tersentuh secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena

0: Aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
1: Polres Bangka belum ada himbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar, karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
0: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutlah. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
2: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran, kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
0: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Itu sebesar 4,96%.
5: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
4: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di Kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
5: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
6: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
5: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama

Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Padang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Pasir.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran, menurut Korps Garda Revolusi Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi catatannya.
2: Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
3: I think it's good that there is some improvement.
4: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
2: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
1: Semua away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta yang diverifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
2: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

itu ya relatif gitu ya. Ya nggak bisa kita bilang bahwa sama sekali tidak leaning ke sini atau ke situ ya. Dan itu kan dialami hampir semua negara yang bergabung dalam gerakan non-blok. Tapi tentu saja posisi leaningnya kepada salah satu blok itu tidak seperti kalau mereka memang mendeklarasikan diri sebagai bagian dari blok barat atau blok timur ya pada masa itu. Nah, kita kan masih ingat kalau misalnya negara-negara yang ketika itu bergabung dengan Uni Soviet termasuk juga dengan negara-negara satelit lainnya.

di program 3 Jakarta. Anda terus dengar kami di Pro 1 dari Manokwari. Selamat malam, Jabat Rantar. Mereka 68 untuk semua yang masih tetap stay tune. Mungkin juga di tengah aktivitas malam Anda, kerja malam Anda, masih terus dengar kami di Merdeka 68 Manokwari ya, Jabat Rat untuk semua Anda. Ruang Rindu malam ini hadir lagu-lagu mancanegara hits ya di era tahun 2000-an hingga 2010. Jadi Anda penikmat lagu-lagu ya, lagu-lagu mancanegara ya. Untuk malam ini nanti spesialnya kami hadirkan lagu-lagu di era tahun 2000-an sampai dengan 2010. Semoga teman-teman ini menjadi hiburan tersendiri bagi Anda yang terus dengar kami di Pro 1 malam ini, juga mungkin menemani di tengah tugas-tugas yang Anda punya ya, yang sementara Anda lakukan sambil Anda juga terus bersama dengan kami di Pro 1. Salam Jabat Rat juga bagi Anda yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 malam ini. Lagu-lagu mancanegara untuk Anda.

pendengar setiap program satu di manapun Anda, Because of You ya, dan beberapa tembang-tembang yang sudah kami hadirkan untuk Anda menemani di beberapa menit kami untuk Anda. Dan pendengar, kita akan menyatu dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk juga menyiarkan siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional dari Pro 1 RRI Jakarta, dan juga tentunya mengisi di nuansa Ruang Rindu malam ini akan hadir Gary Harp ya, drummer dari Sejuta Band, bersama Hots Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Kita menuju Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian Bang ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau ya, banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer seribu band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?

0: buat. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi. Farabi waktu itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
1: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an? Itu
0: tahun 85.
1: 85, oke.
0: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84. Itu sama Indra Lesmana, terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas dia ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
1: Oh, jadi lesnya di Farabi?
0: Iya, waktu itu di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana.
1: Oh,
0: karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang nyebutnya selalu Farabi sampai hari ini.
1: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana? Pertama kali rekaman?
0: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan,
1: sana sini. Oke.
0: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
1: Oke.
0: Jadi vokalisnya itu main di kafe, bawain lagu orang gitu.
1: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
0: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Dia ajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu, karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
1: Kin, oke.
0: Okay. Ya, jadi saya waktu itu dia majak rekaman ya, saya nggak bisa. Terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Bugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
1: Oh iya, iya. Oh, jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
0: Rekamannya nggak ikut.
1: Oke.
0: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kin-nya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nugi-nya setelah album Tertipu itu mau tour. Dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
1: Oh.
0: Untuk turnya.
1: Iya.
0: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
1: Jadi dari album kedua, Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
0: Iya. Album kedua, ketiga.
1: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
0: Wah, boleh.
1: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
0: Kecil banget, dengar, tapi kecil banget.
1: Dengar ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bincang tamu ya.
1: Betul.
2: Halo, selamat malam, Mas Gery Hart ya.
1: Gery Hart, ya.
2: Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band, kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi grup band, primer band juga ya, primer band, terus ada Katon Bagat Sekara, Yopi and Nuno lah. Benar ya, Mas ya?
1: Premix mungkin.
2: Premix band, Premix. Baru Katon Bagat Sekara dan Yopi and Nuno kan yang...
1: Okay.

0: pernah diiringi drummer oleh Mas Kerry.
1: Siap.
0: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu ya pertanyaan pertama.
1: Siap.
0: Pertanyaan kedua Mas Kerry ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Kerry itu grup band dari mana, dari mancanegara? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Okay. Siap.
0: Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan Bung Benijo.
0: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Angcuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dong kita ke Palembang, Bang Kerry ya? Oh, Ma'ana.
2: Saya nggak dengar.
1: Nggak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh, Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Ma'ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band, mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi Enuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? Apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
2: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
1: Boleh.
2: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
1: Oke, Muri ya.
2: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
1: Oke.
2: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya di benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
1: Dari kecil ya?
2: Dari kecil itu.
1: Oh, siap.
2: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum gitu.
1: Oh, dari kecil memang pengen main drum ya? Nggak pernah mencoba musik lain gitu? Alat musik lain?
2: Nggak. Betul. Ya, paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum, tapi lebih ke drum sampai sekarang sih.
1: Oh, baik. Itu ya, Bung Benijo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
2: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus si Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro
1: ya?
2: Iya.
1: Siap. Lanjut, kita ada lagi?
2: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipin. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipin.
1: Oh, siap.
2: Terus pernah gabung sama Katon? Iya, pernah. Baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yofi Enuno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Barang keluar sama Yofi.
1: 2019. Okay. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle ya. Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
1: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
1: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Ya. Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Mm-hmm. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Gary?

0: punya Kak Turkiyo Dila di Bukit Tinggi, Senior Prosas Bukit Tinggi. Salam juga buat punya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Kendi di Toli-Toli. Bang Kendi, selamat malam. Halo Bang Kendi. Wah, tampaknya memang line 1 ada gangguan ini ya. Jadi untuk mendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 02. Atau 021-344-1149. Ya bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gerry, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
2: Rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
1: Krakatau Etno ya.
2: Album Cerita Sasalap. Itu sama rekaman terakhir. Kalau main terakhir, saya bantuin grup Modulus.
1: Sama Modulus itu juga ya?
2: Iya.
1: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
2: Iya. Jadi sempat main, itu untuk live-nya main di KL di Malaysia, di Kuching, sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
1: Oke. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka nggak sih, Bang?
2: Di mana?
1: LFM.
2: LFM, ya. Itu sempat juga saya rekaman sama LFM tuh, Last Few Minutes
1: ya.
2: Waktu itu sama Rido. Rido sekarang di Slang. Terus almarhum Ari Malibu.
1: Iya.
2: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Josh.
1: Kali ini memang seperti yang tadi disampaikan, mendapat julukan drummer 1000 band. Oke, kita coba lagi di.
2: Benar itu yang ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
1: Bang Mates ya? Oh ya.
2: Ada Mates. Ya, jadi dia yang karena yang waktu itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan, saya nggak bisa, saya main nama ini, sampai hari itu kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
1: Oke. Bang Gerry, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan.

0: dan bisa. Ada yang mau disampaikan buat Bang Giri? Oh,
1: iya. Bintang tamunya Mas Giri ya?
0: Betul, Mas Giri.
1: Iya, selamat malam Mas Giri.
0: Selamat malam Mas Giri katanya.
2: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
1: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
1: Ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
1: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan pemandren yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini. Itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
1: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap-siap. Ditunggu jawabannya ya.
1: Iya, cuma ini yang Bu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
1: Oh iya iya. Titip salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
1: Okay. Sehat. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
1: Iya, ada Pak Beni Jawa di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar seluruh Nusantara juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih. Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bukan semalam, sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
2: Okay. Di itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode, dia masih bilang ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan? Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke, okay. Padahal bandnya ganti-ganti ya?
2: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap ini kan beda-beda artisnya ya. Sementara yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi. Oke, main di Bandung. Oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong enggak ada jobnya main di Bandung. Di mana? Venue-nya sama di Eldorado Dome. Sama Reza Artamesia kita. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main 3 kali dengan tiga grup band. Gitu.
0: Oh ya ya ya ya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu. Berarti itu bisa semalam kalau diceritakan bisa 3 band ya?
2: Iya, tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam, Bang Leman.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman?
3: Okay. Baik, sehat. Alhamdulillah. Mm-hmm. Selamat malam, Bang Mas Giri ya, tamunya.
0: Bang Giri, ya.
3: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiak atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, okay.
3: Dan yang kedua nyanyinya tuh kemana saja di Indonesia atau di internasional Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
3: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
3: Okay. Tadi untuk Bung Benijo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso. Untuk Mas Ibu Padmawati di Manado dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se-Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
3: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman.

0: Terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah. Boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
1: Udah pernah semua ya?
0: Nah, kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi itu 1,5 bulan. Jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago. Sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green. Terus banyak itu, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
1: Pyongyang ya?
0: Iya.
1: Siap kalau begitu. Kita angkat dulu Om Ana, nanti dijawabnya bentar ya. Om Ana, selamat malam.
2: Selamat Mas Korkatu, Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
1: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
2: Mas Yudi Smile alias Koko, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
2: Kenapa sendiri Mas?
1: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
2: Oh ya.
1: Apa yang mau ditanyain?
2: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
1: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini.
2: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
1: Oh, 31 Agustus ya. Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
2: Minta kuenya, awas kalau enggak dikasih.
1: Oke, okay. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
2: Boleh, boleh ditanya aja Mas Yudi ya.
1: Siap.
2: Oke, okay, makasih Mas Yudi. Mm-hmm. Selamat malam Bang Gary.
1: Selamat malam Bang Gary katanya.
0: Selamat malam, siapa?
1: Oma Ana siap, di Palembang
2: ya, Bang Gary, ya.
0: Oma Ana.
2: Iya,
1: Bang Gary, Palembang.
2: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya?
1: 85, oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
2: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Gary, Bang Gary.
1: Sama apa lo?
2: 85, Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
1: Sama-sama SMA ya. 85
2: iya,
1: ya.
2: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
1: Suka duka main drum ya, oke.
2: Okay.
1: Oma Ana dijawabnya nanti ya.
2: Oke, okay,
1: kita dengerin lagu dulu kalau
2: makasih,
1: begitu ya.
2: Bang Gary, sehat selalu, Yesus selalu, Yesus selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
1: Silahkan, silahkan.
2: Untuk Bang Gary tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya.
1: Mm-hmm.
2: Pasti monitor dia ya.
1: Pasti monitor ya.
2: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
1: Siap.
2: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
1: Sama-sama Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sobat dengar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary. Tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gary, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke. Okay.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gary?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Okay. Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari slangnya itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini terus. Kita bikin, kita ngeband yuk gini-gini terus. Dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng terus sama Adam Koyol waktu itu, Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya, ya udah kita rekaman aja guys. Akhirnya rekaman mas, terus nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi. Akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis ya.
1: Jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya? Kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat gitu.
0: Emang sering iya Mbak Ita.
2: Sama itu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gary, Om Gary, apa kabar Mas Gary?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gary? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gary. Jadi kalau sama Mas Gary itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gary?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok ya lagu apa ya Kir ya? Lali aku.
0: Ya wes. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi enggak tahu judul.
0: Kita ke Ciguria, selamat malam. Halo Ciguria,
2: selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita datang naik pesawat ya, udah sampai.
0: Iya nih. Sambil bikin teh tadi.
2: Alhamdulillah. Baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Nyampe. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gary?
2: Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary, kata Ciguria. Bang
3: Gary, hep. Suwalete, begitu. Apa, Betalas. Ada rasa begitu kan, semua rasa benar ya.

0: Ambon.
1: Ini Ambon.
2: Siap.
1: Boleh kirim-kirim salam?
2: Silakan.
1: Mbak Ita, Bang Wawa, Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Ya,
1: salamnya buat presenter-presenter yang bersatu Nusantara yang lagi dinas ini, sayang lagi tugas.
2: Selamat. Siap.
1: Selamat juga buat pendengar-pendengarku. Ada tadi Bang Benijo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih
0: sama-sama
1: banyak.
0: Sama-sama Cik Gurya.
1: Berbagi video memori dan lagu.
2: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
0: di 0811-7972-7912.
2: Tapi hanya bisa kirim chat dan
0: kirim
2: voice
0: chat
2: note
0: aja.
2: Oh, oke, karena
0: dipakai bintang tamu.
2: Oke, pertanyaan yang disampaikan sekarang harus masih dijawab, aktif
0: ya.
2: Atau gimana?
0: Oh iya,
2: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
0: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas.
2: Gitu ya.
0: Kenceng. Kalah lo penyanyi.
2: Gimana?
3: Ya, kalau masih aktif ya masih. Pasti ya. Mm-hmm. Proaktif malah, bukan aktif aja.
2: Proaktif ya.
0: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno. Wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
2: Oh gitu ya.
0: Saking sibuknya.
2: Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
0: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
2: Dikit aja.
3: Aku gak bisa nyanyi. Diwakil Mbak Ita aja kalau nyanyi.
2: Nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
0: Drummer bukan singer.
2: Nah, oke. Kita terima telepon lagi.
0: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam.
2: Mas Doni.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Mas Doni. Ape wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
2: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
0: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
2: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya bikin lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
2: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Saya pengennya seperti itu.
0: Okay.
4: Duh, ngedengerin Cik Gurya yang tetap ceria aja. Salam sehat untuk Cik Gurya. Jadi kan berdua sehat lo ya.
0: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas, siapa ya?
0: Mas Gary.
2: Gary Herbs.
4: Aku mau.
2: Apa?
0: Mas kok,
2: Kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
0: Mas Yudi, banyak yang roaming. Kami sosolen itu apa? Coba.
2: Apa ya? Kami sosolen.
0: Kami sosolen. Belibet.
2: Bahasa Indonesia. Oh, belibet ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini. Suaminya baik. Tapi nama Sari, Mas Dwi Kedan Mawar. Bilang itu loh.
2: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya
2: videonya. Alhamdulillah
0: sehat. Mas.
2: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu aja sendiri listnya nanti aja.
2: Oh, suwe-suwe sama yang dihentai wong akeh tak no.
0: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
2: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, kira-kira ketanggungan suwi katong lebih ya.
2: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
0: Silakan Mas.
4: Halo Mas Gary, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, selamat sehat ya Mas.
3: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton, apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya grup band ini keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agar cewek-ceweknya agak
2: susah. Siap, itu aja.
0: Oke.
4: Jadi puas cewek.
2: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
0: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
0: Oh iya, nanti disampaikan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi fans
0: ya
2: yang brutal kayak mana ini?
0: Oh iya, apa?

0: pastinya gimana, kan Mas Gery pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya jujur aja, kalau kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya kalau tanpa mereka kan kita bukan apa-apa gitu. Fans itu yang membuat kita jadi dikenal apa. Cuma kalau yang terlalu brutal pun kita akan tetap jaga jarak gitu. Kita kan ada privacy juga gitu. Kalau dia selama mengidolakan dan masih dalam taraf wajar, kita sih tetap menanggapi dengan baik. Ya itu aja. Tapi kalau yang brutal ya, tapi jangan terlalu, kita tetap jaga jarak tapi jangan terlalu ekstrim. Maksudnya jangan terlalu terus kita, wah enggak mau apa gitu. Kita secara halus lah.
2: Secara halus ya.
1: Menolak gitu.
0: Oke Mas
2: ya. Tapi pernah ya Mas Gery ya? Mas Gery lagi Bang Gery.
0: Mas Gery ya enggak apa-apa.
2: Mas Gery juga enggak apa-apa.
0: Sering dipanggil juga Mas Gery kalau di Farabi juga.
2: Oh gitu.
0: Sama murid-murid.
2: Sama murid-muridnya.
0: Oh. Udah tahu belum kalau Mas Gery juga pengajar?
2: Oh iya udah tahu.
0: Farabi Music School.
2: Dan tadi Bang Gery juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
0: Woi, mantap pisan.
2: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
1: Iya.
0: Bener. Keren kan? Wih,
2: okay.
0: Keren banget.
2: Kita ke Jember ya.
0: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penyamasari.
0: Siap Pak Ahmad.
3: Gimana kabarnya? Sehat ya?
0: Alhamdulillah
2: sehat
0: baik.
2: Pak Ahmad.
3: Alhamdulillah, syukurilah sehat semuanya ya. Ya.
2: Pak Ahmad sehat juga.
3: Yang rindu sehat semuanya ya.
2: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gery.
0: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
3: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gery ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gery ke depannya supaya tidak kalah saingan. Salam-salamnya boleh Mbak.
2: Silakan.
3: Salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember. Semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
2: Terima kasih.
3: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
0: Gimana Bang Gery?
2: Gimana Bang Gery?
1: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif. Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya terus nanti saya nggak dipakai lagi gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
2: Siap.
0: Oke.
2: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
0: Oke, silakan dijawab Bang Gery.
1: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
2: Oke.
0: Iya, iya,
1: iya. Tapi album solo sebenarnya waktu itu jadi ada sama sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
2: Oke.
1: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu ada beberapa album, kita bikin album trio, sempet kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempet bikin album solo cuma drum talk, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saksofon. Jadi yang, tapi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih nggak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusif ininya, cuma di yang di album solo saya banyak explore di drumnya aja, drum dan cymbal gitu.
2: Kalau suka dukanya, Bang Gary?
1: Kalau suka dukanya main drum, kayaknya banyakkan suka.
0: Banyak sukanya gitu ya, Gary. Iya.
2: Melampiaskan karena emosi nggak sih?
1: Selama saya, pokoknya saya tiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
2: sedih ya.
1: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah senang aja.
2: Okay.
1: Main musik apa, pokoknya saya senang, jadi ya itu kebanyakan sukanya gitu.
0: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
2: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor. Bogor
0: atau Teh Dinda, selamat malam Teteh.
2: Sama-sama orang Bogor ini.
0: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
2: Mungkin.
0: Halo Teteh.
4: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
2: Satu RT.
0: Satu RT.
4: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
2: Oh ya, gitu.
0: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gary.
4: Nyong Gary, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Ale rasa, biasa rasa, semua rasa ya.
0: Ayo jawab Ger.
1: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
2: Kumaha damang gitu Teteh.
0: Kumaha damang.
4: Oh, iya. Bang Gary juga bisa bahasa ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gary. Ya. Kumaha damang Nyong.
1: Pangestu Teh.
2: Tuh kan.
0: Iya, Bang Gary juga bisa.
4: Iya. Bogornya di mana Gary?
1: Kenapa?
0: Bogornya di mana? Bogor.
1: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
4: Ih, Kedung Halang mah caket atau
2: apa itu caket? Caket
4: lihat deket gitu.
2: Oh, deket ya. Deket kita bukan perempat ya.
4: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gary, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya? Yudi sama Mbak Ita ya. Kalau enggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing ya. Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa jadi
2: apa?
4: Ada nggak catatannya perform itu sekian jam gitu kan,
2: catatannya siapa?
0: Oh iya. Bang Jelly Tobing itu mencahin rekor muri
2: 8 jam ya Bang?
0: Lebih dari 8 jam
4: bagi drummer. Pernah kan lebih. Ya Mbak Ita,
0: iya
2: pokoknya berjam-jam.
4: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gary yang Gary kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan,
2: tiga
4: pagi
2: kali, ya.
4: Siang malam gitu kan, tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly
0: Tobing? Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gary.
4: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
2: Oke.
0: Siap.
4: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gary.
2: Ada aja pertanyaannya.
4: Terus semangat, sukses.
0: Iya.
4: Terus buat Mbak Ita juga.
0: Iya Teteh.
4: Bikin tehnya lama bener.
2: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai kesini.
0: Bikin tehnya di Pekanbaru Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
2: Nah kesini.
4: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oke, dari Teteh itu aja. Oh iya Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Abang Jordi. Ada Mas Gilang di mana ya? Di mana Mas Gilang ya, lupa.
2: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
4: Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
2: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya suaminya Mbak Ita.
4: Terus sama ini Bapak Ahmad.
0: Iya, Ahmad.
4: Ahmad yang di Jember ya. Mm-hmm. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Geri. Terima kasih ya. Banyak.
0: Sama-sama
2: Teteh.
0: Hanupis. Hah? Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
2: Hanupis.
0: Kue lupis.
2: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Geri, ya. Tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya diri, seperti Bang Jelly Tobing?
0: Gimana Bang Geri?
1: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi.
2: Bisa
0: diatur.
2: Oke, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
0: ganti drum selama berkarir, Bang Geri?
1: Berapa kali? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
2: 13 set belum berarti yang, ya.
0: Mantap.
1: Belum yang beli-beli yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
2: Iya. Oke. Mantap kalau
0: kita
2: begitu.
0: Mau terima yang di Maluku?
2: Yang ya, ke Maluku kita ini ke Maluku. Sama-sama orang Maluku Bang Geri. Soalnya. Ada dari Kak Maluku Ayu.
0: Tengah ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan ya. Ayu.
0: Silakan Kak Ayu langsung dengan Bang Geri.
5: Iya Bang Geri. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas katong panggil kakak Bu. Berarti kita panggil kakak Bu Geri.
2: Kakak Bu Geri.
5: Kakak Bu Geri.
2: Oh kakak Bung.
5: Saya itu panggilnya
0: Bung. Oh Bung.
5: Bukan, tapi Bu.
2: Bung. Oh bukan Bung tapi bukan bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah mananya?
0: Oh nggak pakai eng ya?
2: Nggak pakai eng.
5: Nggak semua kalau di Maluku sebetulnya kayak gitu. Maluku oh, tuh kalau nyong itu berarti masih satu masih nyong masih anak muda DG.
2: Oh, oke.
5: Mungkin Bang Geri tuh. Tapi karena orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Geri.
1: Selamat malam,
5: Susi. Iya, bukan ibu tapi Bu.
2: Oh, tapi Bu mungkin ya, oke.
5: Okay. Iya Bu, Bu-nya harus di apa ditarik gitu Bu Geri.
2: Bu Geri ya, Bu, silakan lah ya Kak Ayu.
0: Silakan Kak Ayu.
5: Iya, selamat malam Bu Geri.
1: Selamat malam Susi Ayu.
5: Iya, bagaimana Bu Geri, apa kabar?
1: Kabar baik.
5: Ya baiknya kayaknya sepertinya Bu Geri sing sama-sama. Iya.

0: Kenapa kenapa? Halo? Mbak Ayu suaranya kecil.
1: Ya, Bang,
2: iya,
1: ya.
2: Mbak Ayu suaranya nggak kedengaran.
1: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih, malu ke tengah lagi.
0: Apa pertanyaan tadi apa?
1: Kan siapa namanya kakek Giri kan sudah berkecimpung di dunia
0: musik.
1: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya, Bang.
0: Oke.
1: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang? Giri sendiri melihat musisi yang ada di Maluku, apakah pernah mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
0: Siap.
1: Oke. Okay. Ya itu aja pertanyaan dari Beta buat Giri. Kemudian kakakmu sehat-sehat bersama keluarga. Salam dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah. Pulau Seram.
0: Terima kasih, ya, Kak Ayu.
2: Terima kasih, Kak Ayu.
1: Iya, dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado. Tadi ada Angga Gazi yang ada di Padang.
0: Oke.
1: Farida, dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelit Radio.

0: Indonesia. Terima kasih Bang Udi bersama kita dan selamat malam. Okay,
1: selamat malam. Wah, ini
2: malam,
1: jadi
2: terima kasih.
1: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate? Perlu saya bacakan kembali?
3: Gimana Bung Gery?
2: Putus-putus soalnya.
1: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gery, musisi-musisi Maluku itu seperti apa? Dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Hmm. Silakan.
3: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Gery. Ya. Silakan Mas.
2: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku, di kota Ambonnya. Pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly

0: mencanangkan bahwa workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya Bu, ya sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Nggak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon nggak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau nggak menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
1: Okay.
0: Cuma harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya yang saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Ruth Sahanaya.
2: Oh iya iya.
0: Yang saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja kok.
2: Pas di sana ya Bang Gerry ya.
0: Nah, pas di workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
1: Siap kalau begitu.
2: Baik Bang Gerry.
1: Kita break dulu Bang Gerry ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gerry memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gerry?
0: Semoga.
1: Oke. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat pos 1 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gerry di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat. Lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Ya, siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Oke. Kalau sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori, penuh rasa, simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oke. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Siap.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede?
1: Halo
0: gini.
1: Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak? Okay.
1: Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gery Herb pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat enggak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab.
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Ria Lemena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa. Ya? Bisa. Oh. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan. Jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang.
1: Detail, wah,
0: pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam
1: apa,
0: Jingga.
1: Bang?
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya?
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya J.
1: Okay, Bang, nyerah.
2: Nyerah.
0: Nyerah
1: okay.
0: Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Jabatkan Tangan ya.
1: Oke, okay, siap. Okay.
0: Pertanyaan ketiga, Mbak Ita.
1: Pertanyaan ketiga, Gery Herb mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu?
0: Judul albumnya,
1: Bang Gery.
2: Tribute to James Kasunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya, Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya, Bang Gery.
1: Iya,
0: ya.
1: Ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih, Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi-ngisi album orang tuh, ngisi.
1: Nyerah?
2: Saya nggak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya nggak okay. Jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang.
1: Nah, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Oh. Ingat nggak Bang?
2: Nggak ingat. Nggak tahu malah.
0: Nggak tahu malah.

0: Album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah, ada album judulnya 10 Fresh Hits. Nah,
1: ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya. Judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
1: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
1: Iya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
2: Dikasih
0: lagu
2: satu
0: lainnya?
2: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
2: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
1: Inggit. Lagu hidup.
0: Wih.
2: Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh. Kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang tiga ya tadi ya?
2: Iya.
1: Besok ngajar kok besok.
2: Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
2: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
1: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, keren itu buat Nugi. Terus enggak ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, tuh kan. Oke, berarti ingetannya
2: ya. Aduh, luar biasa ini Bang Gary. Uih,
0: terima kasih Bang Gary. Selamat ada dua jawaban yang benar ya.
2: Jawaban tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya. Yang ngasih Mbak Ita. Oke.
2: Oke.
0: Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu di pesawat. Oke, ini
1: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu.
0: Ya pasti tahu kan. Oke,
2: kita baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Pasir. Salam sehat dari Kabupaten Pasir buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
2: Bang
0: Jo Sopo. Bang Beni Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya enggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
2: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
2: Note-nya.
3: Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya. RRI seluruh Indonesia begitu. Ya biasalah ini ya dari Sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Herb ya. Sejuta drum Indonesia begitu. Pokoknya keren dan sehat selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal
3: pernah
0: ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya. Ya pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup band-nya yang rock. Nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah bergabung mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya.
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Oke, selamat malam.
0: Silakan Bang Gary, pernah enggak sih main metal nih?
1: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, Stone Temple Pilots, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak, mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi, sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke.
1: Ceh. Itu dulu murid saya di Farabi.
2: Oke.
0: Jadi
1: main metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
2: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy semoga

0: Bintang tamunya sukses selalu.
1: Amin.
0: Amin. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
2: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo.
2: Ngerti
0: untuk oh, gitu ya.
2: Maksudnya
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
2: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
2: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
2: Bang Gerry, kan udah ya, jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
2: Aku kok sama Mas Gerry tuh udah CS banget.
0: Oh, CS banget ya.
2: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
2: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
2: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
2: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncop lawas.
0: Koncop lawas. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
2: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix, oh, iya gimana? Memutuskan Kin gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM, Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
1: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
2: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke.
1: Percuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya enggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerja sama atau gimana gitu ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanan cara ngebandnya gitu. Maksudnya sekarang percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerja sama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup gitu ya.
0: Siap gitu ya, begitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
1: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
1: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album ke-5 apa ke-6 terus saya masih isi. Begitu juga di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-album yang sekarang tuh ada judul lagunya 1000 Bulan. Itu malah aslinya 1000 Bulan itu ya aslinya malah.
2: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer 1000 band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lain. Nah,
0: jazz
2: ini,
0: gitu ya.
2: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan nggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
1: Awalnya ya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya nggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu main dengan slendro terus dengar bassnya, waktu itu Prabu Didharma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Karena semua bass harusnya kan tight gitu tuh. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
2: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Iya. Tapi yang, bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
1: Waktu jadi benar. Itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tur Amerika gitu. Mm-hmm. Jadi latihan.
2: Oh iya iya. Itu 2004 kan enggak Mas? Mas kalau enggak salah 2004 ya.
1: Iya, 2004 ya itu. Mm-hmm. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih. Belum terbiasa gitu. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya lah yang apalagi di Amerika kita bareng.
2: Iya, itu pengalaman terus, yang luar biasa ya Mas ya.
1: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus. Nah akhirnya terbentuknya di situ akhirnya baru mulai ngerasa enaknya gitu.
2: Oh iya.
1: Musik akhirnya ya harus sekarang bisa ada switch-nya gitu. Pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang. Jadi enggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main enggak bukan yang full drum yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya aku tuh enggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
1: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagunya apa Bang?
1: Saya isi juga lagunya ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditungguin nanti ya.
2: Oke Bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan?
1: Di pendengar setia program 1 dimanapun ada Ruang Rindu berjaringan nasional SDA. Sampai di pukul 23 lebih 52 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk Anda juga yang masih tetap setia bersama kami. Sebelum nanti berapa saat lagi kami undur dari ruang dengar Anda, kami ingatkan kembali, periksa semua kenyamanan keadaan di sekitar tempat tinggal Anda, pastikan semua aman, peralatan masak, kompor, dan lain sebagainya, Anda bereskan pintu jendela, jangan lupa diperiksa, dikunci, kemudian kurangi pemakaian arus listrik di rumah yang mungkin sudah tidak Anda butuhkan, demi kenyamanan dan istirahat malam Anda. Dan Anda yang masih tetap bekerja dengan tugas-tugas malam Anda yang mungkin lembur dan lain sebagainya, security, pihak-pihak keamanan, TNI, Polri, bahkan semua masyarakat pendengar kami yang ada di Manokwari yang masih tetap dengan aktivitas Anda, tetap jaga kenyamanan Anda di nuansa malam ini sampai dengan pagi yang datang untuk menyapa kita di esok hari. Dan terima kasih untuk sudah mendengarkan program siaran kami sepanjang hari ini. Pendengar, sesaat lagi kami undur diri dari ruang dengar Anda.

siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan bersua untuk esok hari di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, rekan-rekan di Pro 2 Pro 4 RRI Manokwari. Kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas Anda bagi Anda yang tetap menjalankan tugas-tugas malam Anda. Kita semua ada dalam lindungan Tuhan untuk melakukan segala aktivitas-aktivitas kita di esok hari nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, mengudara pada pemancar FM frekuensi 94.3 MHz. Mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 3 September 2026. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Baik, selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan secara khusus untuk Anda umat Katolik di kesempatan pagi hari ini ya. Lagu-lagu rohani Katolik mengantarkan kita di pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dan selanjutnya kami ajak Anda kita jelang penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah. Edisi Kamis 3 September 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarmalo. Bank Mandiri menggelar kegiatan sosial donor darah secara serentak di 12 kantor wilayah Bank Mandiri di seluruh Indonesia Rabu 2 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-28 Bank Mandiri sekaligus bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Mengusung tema Satu Langkah Darimu, Sejuta Harapan Untuknya. Kegiatan donor darah ini melibatkan sebanyak 3.360 pendonor atau sekitar 280 pendonor di masing-masing titik pelaksanaan di Manokwari. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI, Manokwari, dan mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Papua Barat. Mewakili Gubernur Papua Barat Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Teng Mumere, mengatakan, donor darah merupakan bentuk nyata kepedulian sosial yang sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kebutuhan darah bersifat vital dan tidak dapat diganti dengan teknologi maupun pengobatan lainnya. Karena itu gerakan donor darah perlu terus didorong termasuk melalui keterlibatan pemerintah, dunia usaha, instansi, dan masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat Manokwari untuk menjadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus wujud kepedulian terhadap sesama. Ali Baham menilai keterlibatan berbagai instansi dan organisasi dalam aksi donor darah penting untuk memastikan ketersediaan stok darah, terutama ketika masyarakat membutuhkan darah dalam kondisi darurat. Ia berharap sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan PMI dapat terus ditingkatkan sehingga kebutuhan darah bagi masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat.
2: Kegiatan ini merupakan wujud nyata kepedulian sosial dunia perbankan terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mendukung ketersediaan stok darah nasional bagi mereka yang membutuhkan. Sebagaimana kita ketahui bersama, darah merupakan kebutuhan vital yang tidak dapat digantikan oleh teknologi maupun obat-obatan apapun. Setiap tetes darah yang kita donorkan hari ini akan menjadi harapan baru bagi saudara-saudara kita yang sedang berjuang melawan sakit, yang membutuhkan transfusi darah untuk keselamatan jiwanya.
1: Melalui aksi setiap tetes darah diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan stok darah nasional, tetapi juga memberikan harapan bagi masyarakat yang tengah berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Sejumlah cabur desak pelaksanaan Musprov KONI Papua Barat segera digelar. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ria Tatontos.
3: Sejumlah cabang olahraga di Papua Barat mendesak pelaksanaan musyawarah provinsi atau Musprov KONI Papua Barat dipercepat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan atlet menghadapi babak kualifikasi prapon hingga pelaksanaan PON mendatang. Ketua Umum Persatuan Senam Indonesia atau Persani Papua Barat, Esther Mamari, mengatakan, percepatan Musprov menjadi kebutuhan bersama cabang olahraga. Menurutnya, kepengurusan KONI yang definitif sangat dibutuhkan agar pembinaan dan persiapan atlet dapat berjalan maksimal.
4: Kita dari cabur punya kerinduan mau untuk melihat KONI Papua Barat ini kalau boleh Musprovnya itu dilaksanakan lebih cepat, lebih bagus. Karena kita lihat SK daripada KONI itu berakhir pada tanggal 31 September. Jadi kalau bisa Musprov itu dipercepat. Karena mengingat kita punya atlet nanti ada persiapan untuk prapon dan pon.
3: Desakan serupa disampaikan Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Papua Barat, Eni K. Agata. Ia berharap KONI Papua Barat segera menggelar Musprov

0: untuk menentukan kepengurusan yang akan memimpin organisasi tersebut ke depan.
1: Kami sangat mengharapkan pada KONI Papua Barat agar segera melaksanakan musyawarah provinsi luar biasa untuk memilih ketua umumnya untuk ke depan nanti memimpin KONI. Karena ke depan nanti cabang olahraga akan mengikuti babak kualifikasi PON dan juga akan ada persiapan untuk mengikuti PON nanti. Kami berharap KONI dapat melaksanakan musyawarah ini paling lambat di bulan September ini sudah harus dilaksanakan. Karena persiapan-persiapan menjelang babak kualifikasi pra-PON hingga PON itu kami membutuhkan waktu yang sangat cukup untuk mempersiapkan atlet dan ini butuh KONI, pengurus KONI yang sudah terbentuk lengkap.
0: Enika menambahkan sejumlah cabang olahraga sebenarnya telah memiliki atlet yang siap untuk menghadapi agenda nasional, namun proses menuju keikutsertaan dalam ajang tersebut membutuhkan dukungan dan rekomendasi dari KONI. Karena itu, ia menilai pembentukan kepengurusan KONI Papua Barat secara definitif menjadi hal mendesak agar persiapan atlet dari berbagai cabang olahraga dapat berjalan secara terarah dan terkoordinasi. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gerakan pangan murah yang digelar TVRI Papua Barat bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Papua Barat diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi di daerah. Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Nancy Titi Weiser mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan akses pangan dengan harga terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Menurutnya, masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh berbagai kebutuhan pokok yang tersedia dalam kegiatan tersebut dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Gerakan pangan murah yang boleh diselenggarakan kerjasama TVRI dan juga Badan Pangan Nasional, dalam hal ini dari Dinas Ketahanan Provinsi Papua Barat. Ini dimaksudkan agar kita juga dapat mengikut menstabilitaskan harga pasar yang ada, kita juga ikut menekan inflasi, dan kita ikut juga memberdayakan, memberikan peluang bagi masyarakat menengah ke bawah untuk dapat membeli apa yang ada dalam 10 bahan pokok yang ada tersedia di Provinsi Papua Barat, dan juga ini sebagai ketahanan pangan yang terus berkelanjutan.
2: Nanji menambahkan gerakan pangan murah juga merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga, penyiar, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan ketersediaan serta keterjangkauan pangan. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat Papua Barat, sekaligus mendukung terciptanya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Televisi Republik Indonesia TVRI Papua Barat menggelar Bazar Pangan Murah secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-64 TVRI. Kegiatan tersebut dipusatkan di transmisi TVRI RRMI Manokwari Papua Barat dengan melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM serta sejumlah pengusaha di Papua Barat pada Rabu 2 September 2026. Kepala Stasiun TVRI Papua Barat, Leni Sinai, mengatakan kegiatan Bazar Pangan Murah merupakan bentuk kepedulian TVRI dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, pelaksanaan Bazar Pangan Murah juga menjadi momentum bagi TVRI untuk memperkuat sinergi dengan pelaku UMKM dan dunia usaha di daerah.
4: Lewat UMKM dan semua pengusaha-pengusaha yang ada di Papua Barat. Semoga pelaksanaan Bazar Pangan Murah di hari ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di Papua Barat teristimewa masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kita di TVRI.
2: Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya warga yang berada di sekitar lingkungan transmisi TVRI Reremi, sekaligus turut mendukung perekonomian pelaku UMKM di Papua Barat.
5: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, kami cukupkan sejenak tembang-tembang pilihan menemani suasana pagi hari Anda pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.

tersebutlah di Kalimantan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraeni ini.

0: Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk mengirimkan bantuan beras kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perum Bulog meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
2: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
1: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutla dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutla, kemudian membagikan masker secara gratis.
3: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
1: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lidiangraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Hairul Umam melaporkan.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Feni Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang, penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan,

0: bahwa di dalam proses penyidikan termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
1: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperi kemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI, mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradip Terahadi melaporkan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
4: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahunnya.
3: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
5: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
6: Oke, berarti udah rutin ikut donor
5: darah ya? Udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
6: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
5: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi.
3: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seiring kualitas udara terus memburuk akibat kabut asap, jajaran DPRD mendukung penuh kebijakan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Tujuannya untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama dari kelompok rentan, anak-anak usia dini. Berikut Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
7: Ya, sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah. Seiring kualitas udara semakin memburuk dan menunjukkan level berbahaya, maka sejumlah sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh mulai dari tingkat PAUD dan juga tingkat SLTA. Menyikapi hal demikian, staf ahli wali kota Palangkaraya Sahbirin Muhtar mengajak seluruh masyarakat, khususnya orang tua dan peserta didik, untuk mematuhi surat edaran pemerintah terkait pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ.
8: Saya sangat mendukung, karena dengan kabut asap ini, paling tidak kan kita menginstruksikan kepada anak-anak sekolah agar libur, maksudnya lewat Zoom, lewat di rumah lah. Jadi nggak tetap muka, karena untuk memperhatikan kesehatan masyarakat pada umumnya. Jangan sampai masyarakat ini sakit, jatuh sakit. Paling tidak dulu perlu istirahat di rumah aja, jadi tidak keluar dari hal yang penting aja. Tapi kalau dia tidak ada gangguan kesehatan, agar segera ke dokter, ke puskesmas, ke pembantu puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
7: Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah yang perlu didukung bersama sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang kurang baik akibat kabut asap. Sahbirin mengatakan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh bukan berarti kegiatan pendidikan dihentikan. Proses belajar tetap berjalan dengan memanfaatkan berbagai metode dan sarana pembelajaran yang dapat dilakukan dari rumah. Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Palangkaraya Neni Alambung. Ia menyatakan sangat mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan, di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Menurut Neni, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat untuk melindungi anak-anak dari paparan asap. Dengan mengikuti pembelajaran dari rumah, peserta didik tidak perlu keluar rumah dan terpapar langsung dengan kondisi udara yang kurang sehat.
9: Ya sangat setuju sekali. Sangat setuju sekali. Karena anak-anak kan tidak keluar dari rumah melalui Zoom. Ya itu pun dilakukan juga di seluruh sekolah-sekolah, baik yang negeri maupun swasta. Ya orang tua wajib mendampingi, seperti cucu kami di rumah. Kalau dia lagi Zoom juga kita harus temenin, supaya dia juga tertib kan.
7: Yang menilai pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui berbagai sarana teknologi, salah satunya aplikasi Zoom. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung meskipun siswa tidak hadir secara langsung di sekolah. Edi Suroso melaporkan.
2: Pakar Ilmu Gizi menekankan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan seluruh pihak terkait harus memprioritaskan aspek keamanan pangan. Hal dasar yang wajib dipahami bersama adalah komitmen untuk selalu menyediakan makanan yang terbaik dan aman. Informasi selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
10: Pada perjalanan program makan bergizi gratis atau MBG, sejak awal pelaksanaannya mengalami banyak dinamika, mulai dari praproduksi, yakni belanja bahan baku, proses produksi, hingga tahap distribusi, masih banyak yang perlu dikaji dan dibenahi dalam eksekusinya. Guru Besar dan Pakar Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, Profesor Dr. Insinyur Anies Catur Adi, saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, pembenahan paling dasar sebelum mengarah ke teknis MBG, yakni pembenahan mindset. Ia menjelaskan hal dasar yang perlu dipahami mulai dari pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, pelaksana dapur, relawan, dan seluruh pihak yang terkait dalam distribusi MBG, yakni untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman. Menurutnya, jika pelaksana MBG masih berorientasi selain memberikan makanan yang terbaik dan aman, dapat dipastikan akan ada hal-hal yang tidak prosedural pada proses pelaksanaan MBG, sehingga kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa atau KLB akan semakin besar.
11: Jadi yang pertama itu ya harus diperbaiki itu mindset-nya dalam menyelenggarakan MBG. Mindsetnya adalah untuk memberikan makanan yang terbaik dan aman untuk sasaran. Itu yang harus pegang ya, bukan mencari untung, bukan macam-macam ya, bukan hanya cuma menyediakan tenaga kerja dan lain-lain. Itu adalah aspek lain. Sehingga karena ini adalah untuk ya kesejahteraan dan keselamatan manusia, maka kata keamanan pangan itu adalah suatu keharusan.
10: Sementara dosen prodi gizi FKM Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Dr. Ria Kodariah, menilai selain peran SPPG dalam melakukan pengawasan pada MBG, peran orang tua juga sangat penting dalam mengetahui batasan makanan yang dapat dikonsumsi oleh anak.
12: Efek negatif yang kelihatan ini mungkin ada anak yang intoleransi sesuatu yang ada di dalam kandungan makanan ini, meskipun makanan ini dalam kondisi baik. Bisa jadi kan? Kenapa? Karena jarang sekali orang tua yang tahu anaknya nggak cocok nih sama satu jenis makanan tertentu. Apalagi yang menyediakan makanan kan orang luar. bukan orang yang ngenalin anak ini, mungkin. Jadi meskipun makanan itu dalam kondisi baik, mungkin akan memberikan efek yang berbeda.
10: Sebagai langkah mitigasi secara preventif, untuk mengurangi kejadian negatif, para akademisi berharap pemerintah melalui Badan Gizi Nasional atau BGN dapat melakukan kolaborasi bersama sektor pendidikan untuk membahas prosedur yang tepat dan aman dalam realisasi program MBG. Faiz Putra melaporkan.
2: Wali Kota Kediri memastikan korban dugaan kekerasan seksual anak mendapatkan pendampingan dan perlindungan. Ayu Citra dari RRI Surabaya melaporkan.
13: Kepedulian terhadap korban dugaan kekerasan seksual anak ditunjukkan oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Pramaswati. Upaya ini dilakukan dengan memastikan korban mendapatkan pendampingan dan penanganan trauma. Dari keterangan Vinanda, pada saat melakukan agenda kunjungan di Mako Polres Kediri Kota, dijelaskan bahwa korban dugaan kekerasan ini masih berusia 12 tahun. Adapun korban anak itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh ayah tirinya. Atas insiden ini, maka Wali Kota Kediri melanjutkan langkah koordinasi dengan Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu guna memastikan penanganan kasus berjalan optimal.
14: Saya juga titip kepada Pak Kapolres untuk bisa menindak secara tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, karena memang visi kami Kota Kediri ini menjadi kota yang ramah anak, sehingga ya jangan sampai kasus-kasus seperti ini terjadi lagi di Kota Kediri. Kita harapannya ke depan nol adanya kasus kekerasan seksual.
13: Ditambahkan oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Kresno Wisnu, untuk terduga pelaku kasus kekerasan seksual anak ini, maka sekarang sudah diamankan petugas dan berstatus tersangka.
15: Intinya saat ini kasus sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Kediri Kota. Kami masih mendalami terkait dengan modus operandi yang bersangkutan. Apakah memang yang bersangkutan sudah melakukan ini berulang kali? Kami sedang mengumpulkan alat bukti dan lakukan penyidikan terus-menerus sampai dengan pelimpahan ke kejaksaan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan peristiwa yang terjadi. Masih kita dalami, nanti kalau seandainya memang sudah lengkap semua ceritanya, baru nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sudah diamankan sejak sehari atau dua hari yang lalu ya, sudah kita amankan pada saat kejadian itu dan sudah kita lakukan pemeriksaan dan penanganan.
13: Dalam kasus ini pula, maka pemerintah Kota Kediri terus mengawal kondisi pemulihan dan pendampingan kepada korban, mengingat keadaan korban yang masih mengalami trauma. Bahkan ada petugas dari UPT Rumah Aman yang mendampingi korban baik berangkat dan pulang sekolah. Ayu Citra melaporkan.
2: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sangat penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat dan menjadi landasan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi. Berikut Oni Arianto dari RRI Surabaya melaporkan.
16: Pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 dinilai penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian masyarakat.

0: lebih cermat.
1: Jadi apa ya, perlu ada perbaikan lagi terkait itu, sensusnya itu harus lebih detail begitu.
0: Salah satu faktor yang berpotensi mempengaruhi akurasi data, yakni rendahnya literasi masyarakat mengenai pentingnya sensus. Akibatnya sebagian responden dimungkinkan tidak memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya. Selain itu, pendataan berdasarkan pengamatan di lapangan juga berpotensi menimbulkan perbedaan data. Kendati demikian, Imron Mawardi menilai penyimpangan tersebut tidak akan mempengaruhi gambaran umum hasil sensus secara signifikan. Oni Arianto melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat,

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: kesel?
1: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Lagu-lagu pilihan dari Merdeka Nama Apan mengantarkan kita di pukul 8:59 waktu Indonesia Timur. Dan sudah mendengar, selanjutnya kami cukupkan dan kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.